peinei pahaite arukura heitan bebe seibotu. Sapu are inte mo ahama no handa jerebei. Pujare putere genduja ora kumusikapu. Eremikena oikomi bae kueshe mo akanundu.